abana webajja buli omwatule buli walaba akateba akakalu sebagaba soda bwomala ngaojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza

leka tabia riri mubula mubo ligolokoke liroke libarebi bara muri nyeria Yesu era nyimiranga nangirira chenna kuso okuva kakati zigenda kubera za kitiwa okusingeze mabega emirundi musambu muri nyeria Yesu kubira mukama engale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Maria.